0: Konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuangabu na eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash.
1: Chimba ke chine chebigu tuto chichambo tuarangeliwe.
2: Chikambicho mwako yo 2026 ni gotubu chikolera obu enabu aje. Muna butambe egese FM ni gotubu chikubeka ema ime ya gusi. Eliyugo sasi manaye na gukura chikambi tosese niwe asobu.

0: konyora amangana yekene kuwa migi sinyabuanga buna eskiza tini yao vata star 811 star 285 hash
1: Yemanyi Mogosoro na mojo kururi wokinyi
2: Kimanyi Mogosoro tukwa na bandu bari bari kimanyi Mogosoro dimo dikose kwanya kwatarase ketonyo ara muntu hano ku muri linge cyangwa kore bintu kumenya ku boringe eh no nyabantu kare bakore bintu tata no nere nege kone umuntu imuka ukuburi bakonyo kwa mwa osinelibu osinelibu mbiri osinelibu 10 osinelibu 100 cyangwa se 1 million awa tebe nakuri ne after 1 week ngo 2 weeks ngo 3 weeks ngo kumubori tatu muntu bucha kibina kwacha kwira ngara watiga eh no cyo boringe kigete nene kwa mukonyo Andara rakwandi tangane abantu muri bana bitu kosiri yabantu ngago tumiro chokolera asone ndo kwa makonyo yana mambiende bone rocho gumo kwa kwati kebyo mayo sokon abantu bande bakongara abantu ngabanya akonyo abande babakonyo rumarange bahankire gucincia yana bandi bari bakonyo chwanga bobe kwati ngaye tate chwanga bobo konyo ngo aye dada bobo ngo aye mayi dada bajo tanga kindu kucha kobwa abantu nabanga batake temeremo wakorara atumuka ndo sokata moko ngita Ando mo bangerete, ando mo watengolembe, ando mo kono kono banyamera, segingurwani segiki, segiki. Wakari mwanga tata, ubibi wako kora kora ida ngara, na wana tu kunjara, tu kui wako wana ugotanga nenchara, ubuatu. Kwa ngita pale, kia ngo kimanyi, aba ando bandi bako rumbi tu raba rada mabira, aba kora. Chukuli bukinye kwenye wasama samano kavi mwaka mtabiche, tabijuna wasama samano samano molito.
1: Mani Mogosoro.

inge ebintu mbono bichagetega murobero numu sineke bagokore twase mure kwa niapa ya Lydia Nyabuke Mokogoti nasikwambuka omweri na inche omongi na Petro nila bono nondega kwa niapa ya bangwana bara agenda gitugu maete gasi ya ito nibwata mangana mangi so igotali gentugo okonyago ogonyago kumiringa nkai abantu bali abantu no bali keturega igonturo titagikane meronge ne na kianda chia etire chinsa jinsa ni inyachia bono egento kyarenge ga kabisa igo kyarenge kabisa kyare go chabuya kabisa bono bono ngogo tebi nga mintu mwanya gitinge ekio gendete gokora nimaite nga igo gendete gokora egasi yao na nje ngugu sigita kabisa ngugu sigita kabisa kabisa kabisa elinde elio okore the necessary umaite na abana tukuligeria ama namna gani abana tukuligeria igo bono nimanyete nga sai kirio gendete gokora igo igo obegetomo kikabisa go begetomo kikabisa asibiria ogokora.